jelas mengevakuasi seorang ibu yang juga termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS pasal aku besar yang berdomisili di Kota Alam dan Nyagong. Pasal aku besar yang berdomisili di Kota Alam dan Nyagong. Tidak ada ya? Ya, ibu tersebut kedapatan menghirup klaim di kawasan Taman Kopi Kali Kurung Aceh dan diduga kuat tidak mengikuti

0: Ya. Ini masuk ke narkotika lagi.
1: Ini mabuk lu.
0: Iya mabuk ya. Jadi narkoba jadinya.
1: Jadi lem ini mengandung zat yang membuatkan dia mabuk.
0: Iya betul betul.
1: Mabuk ini bensin ada juga yang.
0: Ini bensin ada juga.
1: Bensin. Ada kalau ini kan lem. Karena anak-anak mata ini lem ya. Ada juga bensin. Jadi bensin dalam kantong plastik terhirup.
0: Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tid

bensin. Kalau ngebensin itu buat motor aja, jangan buat orang. Ini harus sesuai dengan peruntukannya. Beli bensin atau premium ya. Ini jangan disedot ini, jangan dihirup. Tapi ini harus pakai di motor. Kalau orang pakai bensin ini udah gak sesuai.

0: sepanjang pohon pinang gitu. Kalau panjang-panjang pinang itu mungkin kalau dibentangin di luar pipon pinang itu mungkin.
1: Ya betul. Ini gemuk tapi yang cari tempat yang ini ya, yang tempat yang lembab berarti ya.
0: Iya, ini
1: bedanya oleh kecil itu kan.
0: Jadi ini gak tau ini patah ular pipon yang lepas.
1: Oh, iya, iya,
0: ular pipon yang dari hutan ini. Karena kan, memang sekarang ada yang

0: misalnya itu barang itu dijual di timbang kilo, bagaimana itu harga?
1: Ini ada harga berapa ya? Kalau dijual cuma berapa ratus ribu, harga aslinya mungkin berapa ratus juta ya. Jadi itu penadahnya ini. Kalau dibilang untuk menadah enggak juga, nah, karena ini kondisinya barang itu pasti mengenal.

sekali ya. Nah, ini orang yang terdaftar KTP ini bermasalah. Saya pernah ini, jadi ada laporan dari BPJS Medan. Oke, nomor saya dipakai.

komposisi di bahasa Inggris 2026. Dan isu yang diangkat ini adalah modernisasi pasar rakyat ke arah transaksi digital menggunakan kris atau yang lebih akrab mungkin kalau di telinga masyarakat itu QRI ya. Ya, dan pemberian diskon belanja menyambut GoTV. Diskon belanja, ya. Oh, ada diskon ini.

menghasilkan satu cerita pola wajah menjadi apa orang yang bisa diajak curhat. Ya kan, karena selama ini anak-anak ini curhatnya dengan HP. Dan maksudnya ada kelompok-kelompok ini melihat celah itu untuk bisa menggait anak-anak ini ke dalam kelompok mereka

mukanya di ruang mikrofon ini digiring untuk ke apa yang lebih private. Dia aja. Dia menyuruh mereka merahasiakan ini kepada orang tua atau

852, 828, 4444, 45, baik, paling terakhir dan juga Wolfa, kita masih perdalam topik kita di selatan tadi, namun sebelumnya kita sudah sedikit ya, kita ikuti beberapa perlawanan berikut, dengan satu lagu sama

gratis seperti haji, halal, PIRT, dan LID. Makanya itu yang kami dan sedikit untuk produksi berikutnya. Kami hanya

itu dengan air yang mengalir. Dicuci, kemudian direbus dengan rempah itu seperti selai dan daun jeruk dan perasan jeruk untuk mengurangi rasa amis dari udang itu sendiri. Setelah direbus, baru untuk awalnya kita karena belum ada alat yang proper untuk mengeringkan, kita menggunakan cahaya matahari waktu itu. Sekarang alhamdulillah dari perlombaan atau kompetisi yang kita ikuti, kita dapat dana juga kemarin sekitar 20 juta dari Kementerian Keuangan. Kita ikut lomba di bawah pusat investasi pemerintah tingkat nasional. Kemudian dari dana itu kita alokasikan untuk pengembangan

jengkol. Dan kemudian setelah membakar ini, kulit-kulit udang dan rempah-rempahnya kita blender atau giling sampai halus, sampai menjadi bubuk seperti ini. Dan itu yang kita masak.

sekarang kan jadi kupas semua, daging semua. Jadi dibalik gambar kata guru ini ada sentuhan dari jasutin ini yang datang gitu kan, yang mengobati kolesterol dan dukungan kulit kepala, dan ini ada masih ada juga dia mineral.

logo halal, SNI-nya, dan juga diproduksi dari PT Buah Barang Indonesia. Kemudian, untuk menjaga kualitas ini sendiri, pada saat produksi memang kita menggunakan standar-standar yang

utamanya yaitu kaldu jamur, karena memang identik orang tahunya yang sehat itu kaldu jamur. Maaf ya, kita sebut. Mungkin kami tidak riset terlalu dalam, jadi kami lihat kaldu jamur ini paling kecilnya 40 gram. Jadi kami buat yang paling kecilnya ini versinya 40 gram, walaupun banyak masukan-masukan dari pelanggan customer yang buatlah yang asetan gitu. Mungkin kenapa kita akan buat kalau memang

cocok gitu kan. Dari 2023 sampai sekarang memang ada memang di toko-toko yang memang rutin stok restock seperti di iPhone, seperti di Apple itu yang kasih rutin stok. Dan

siap, kami kalah. Dan ketika kami kalah itu Pak juga ekspansi, ketika kami belum siap, kompetitor akan gampang aja motong kami. Dan udah tahu mungkin produk kami ini atau bagus, mereka akan buat yang serupa. Namanya kompetitor pasti ada dalam dunia bisnis, dan kita nggak bisa halangi itu. Jadi kalau

Radio FM Jaya, Radio Papa FM, Suara Bidang Salim Hoksmawa, Radio Asalam Ulun Aramuru dari Salam Bangga Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio

10 Agustus 2026. Tempat ini turut dihadiri oleh Bupati Benar Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan Konsul SKPD Benar Meriah, serta SKPA.

Sama-sama, kalau tidak bisa kita kembali, kita akan berdua.

0: investasi, perdagangan, perekonomian, perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Indra Faridin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan, mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi mitigasi bencana serta perubahan iklim.
1: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi profil monitoring di Gampung, Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.

0: bien, me voy a ayudar y no me ayudar, pero vas a encantar. Si no me ayudar, en ese momento para que yo esté tan frío.
1: Kami akan mengerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat dan Bogota Baru sehingga hasil yang sudah kita capai alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju kota besar.
0: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, TV Media, Putri Selatan.

menjadi editor dan banjir di Kabupaten Aceh juga tertarik tetap tenang dan bersabar, mengingat penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Muhammad Sofian.

Kotak Palsu, Kotak Babo. Sementara Ovan Ram, Dermaca, dan Sepulka mengikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan termasuk peserta dari luar Kabupaten Aceh Barat. Mereka panitia nanti

pemenang kategori Fun Run. Kota menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari kontribusi para alumni utama serta dukungan sejumlah sponsor.

kegiatan seperti jogging, kemudian seperti lari-lari kecil, pokoknya aktivitas berolahraga lah ya, tidak perlu

0: itu ibadah itu.
1: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi profil Nestari di Jampung, Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
0: Ketua Kepala Desa Kota Baru, Edi Aryansyah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari

karena non produktif menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (HBS), mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Kesinergia Putri Pratikan.